Al urara badin lamo lalu al badi ma Bishop Dr. Aliou Bayo wala natala programu natale afomi kibadi ma living world coming kere kere kali West Coast Radio tene o tene me continuerale ka karao ke kabo Matthew Lalin yir kitabo ni kono sa entatala fo hiji bumwa adon bi me karao tala aya tan ani woro oy yim mon ko do ci lambe karaw tala da min bi ko wa fa la nya min we ni matu la lin kitabo yim mon bar ba foro la aya tan ani woro la kan hekelo brandi am min ci benu lokun tambila yesu ya la saya ku fo ala tali bode sinyas sabanjamo je na min karan wolem kabri Yesu betakan Jerusalem wala la sate ba ala saiboru tang aninfulo sambakarala bitum uta masilokan akoyeko alila moye betakan ne Jerusalem adu modinkeo abeduna perese kuntiol anin lua karamolu tebulu je oto iba chirin da jele puruka je ko yafa otule ifanamba dunao molu bulu min banke yahudolti wala woro manor min be malakan adum wolbe anyawalirale ta karawa shifanam ina ya pempe yiri bantam bilokan bari abu wulin la saya konole tilisa banyawo okara ne foka bando kuntam blanka kilo bulandro ko yesu kabrabe baluri ngate saya materen kata telefono bedara telem alla kumoti saya fonga tela dana anulumbina be saya fon kitin de la a faidi bakono bar ba na ta duniya nyen kono anda sulata le pru asefa ala yelo se bon ati min nene man jurboke puru hada badin tuwa ma be min nene jurboke ala yelo se wala jurboku no a lonko ana ta duniya e ka ku ba jamaka ya karandir ni ba jamal ke nga dol min boy min kila bo vanko no bari min ba be ku fala wala fo ya pepe yire bala bit ya rabbi yire banta blokan ana la yelo bo ko sina ke siloti hada badin wala jurboke be ka fala nyame dan ko ngaje nyamen nyine sinya sabanda oti abala no bala ko lu abaye pole police alon ko e sembo sotole ane orlondo sotole ka hane saya min ka da fokam ka lon ani abe wulla o saya ko no nyame wata be baluri wala na nyin foye ka ta lon ne lumbina abitale foka fa abalo ke ko hala badin to be baka ke nyamen ni niyo botela bara lon ne tilisa wanyo ubalo be wuli la le kotenge katu alala semo minga fure wuli ndi abeduna kono le adamu la saya kono so sama atetereng ama jare abanka kumba kudi bara nyine fole puru tali bolu ko ngaje jabe Matthew ba safika jame ya kilo se bula no kalo ko e nkaramo man kanya ko modoro ala makamo warata bakele hanala saya fomo ani ba fara nyame Jerusalem sate to I obey you no ani panako ajawle mingania ite ilanganiyo timala katu ni afa foka ban ya mira ku be dan najele batili sa banjao abu wulila sa akonole ok kitam kino to ijibu mwanyo a kontinera kere karandi jang iko musola daniro indin krato sevelai mitandi walanko watido ate Yesu.

tora mi dan fara ba mi dal la bandula adoma ivana ya bla tulu fajiri ngokono kati ba fano ala la fonni sheri aka mara ufanandu da kola aka sat ate o kul beje la be lori bi yami bimbe kala sheni ni ay beje la foka ba ola tinna ay jininka adi da ko ha mparetele ibe tora mino min minda mparam ba minare mara ko hano be o ba ye jare ko alnyanta nyim palasol soto la kato nyim palasolu idokuta mole dadata mole biyano ko fama fole ukulu buta adwo molu ito mondele fo wati foka bam wati jam do fali nano kato konga aje nyame baabe kafole kono yesu yesu sabe tanim fula le tomonga mini kata ndafa waka kabri aje kwenye mofule kono ilafta ilafta sabuka yole ikoto ka palasi banyi sato no yesu bulu jani yesu mitafa and ya yako obeke lako ule la makamo be tabile tulitati onate inio kuya yesu bote pari yesu nata ayo silofaranta ki karandi kato wati o wati yesu boye kono abi kaundikan kila miro lfaling puruse dunia kuolje ku ala kaje nyame balikana aje ku hadamadimo kaje nyame akale akweko ana ngadi amale ako nindu ni abanku maralalo kalone ye kanwa soto le omolkan bebeleka maraka elafta minna ikole tamandi omolkan katu itole la maralate ko akala muta dunia ko na nyame ako bari ntela silojin kan kulte tamala wanyamade momo min nafta kai nyaton koti wanyante la ka fama ji kake mo mo tolbe la dokulati o fama ji yoko no abe makamo so la wala ko banke ka fawara o molkan ye mini karavala ako momo min nafta ka kawasoto kake maralati ntula nyinsilo nyinka oto mari nyantele kake mopela dokulati ay famaji yosoto ko ataman sero be boro ante fongola de modin ko yesu ka fam kuma ni modin ko la afile mbal ko no ko dokula ko jongo an laba me mele kala men ni o fon dilale mun kama men ke puru na pala so kama par men ni o la la le puru se na yelota ko halama din jama junubo kumbaka wala mol min be sonna la silo la niyamwe sila buko yesu ma fengo fengke purate kungo kungo kama bala fengo fengke ala nomalalu ake wale la nafaa kama na lafta ala saibu le nyin kalamuta aniso nyin silo karafa ala nomalan kol be kwe nyin aleke mol la mara lati ibanyana ka mara ka mol tilimbala ka fen soto e bulu waran kera ka wala ndi olkam bari nyanda kere la dokula leti man nyanda fama jola soto la adu mola nafa adila nyato ta nyanda ole kera kuoti ibe min ninin kan ibe kuo min do maka andara kumo man song kata modoto akari da fongo jibi temialon ko mumodin koti wala ala la kumu abotana arjana anata halamadi balota be halamadi golkono mumi o palaso bebula anata ta halamadi golkono ani sakatu mala nyi talbe tanin fulo atele ka domoro ni lele grado bi je fanga tele simul fita ki ku anin tawelona ate mim bota arjana famaji wala mbaralati atela siloko okola anata meneke a niola iribanta miloka purumu mori minila atala ala jinubo se kumaka ya kiso soto huku ulbeke mineka ma purumu mori minibaha noma ila nyato ta anuwela tinakita maralabe toti
lati na kete mara lati sam continue laka karanto jibe fana minke ni kitabo nyin kono wolen iko yeshe finkinte fula nyaya lendi yin silo safer laya itanina ko akabrin yesu kota yereko sate bako na bitakan kafu jama na tatara ka noma silan kabrin ibitakan wato sira karola finkinte fula be je kabrin maka moye nyinin karoke ko mine be kerinten kabri ya kalamuta ko yesu kristu lebe tamakan be tambi kaila kote lenye finkite fululu inataka sari kafoko mario dande dauda dinkeo balafa soto nye bitu mol nataka ulja la eko mol bita la silo la tol finkite la tol fanane ya mina soto badani ube iko finkite lu watole uulita beteke sarita mario dauda dinkeo balafa soto ntolie iko watole yesu lota nata foyo mol ku ai kumandi ku e nataka kabri nataka ai jininka aku Allah tanga mine kalie udire ko ikai ko mari nafta ye nya yelendi ko utu yesu nata parafa soto ye nata bulola inyal kan bitum uloni baro tema inyal nata yele nata bulaka te yesu no se yesu ala balo nata lo betende wati dobe karamala be mol hakilo yenendila be mol hakilo kamalendila purikana ifansun kuo ina nidia ala nafato njibe bariko ala i dunia beda da na ifanko mintu dunia yiro mintu dunia beo mintu dunia ay siandile puru momo kana kongo mza tamandi na dunia tamandi mo yiro budaku onyel maraku biangol maraku puru ntol aninna jamaro min bidan koma mota konkola ala la sonno mo wala jama la lafta momo lafta te normala ni sonno mo nyanta fanu la wala jama ka mo be la karo mo be la nyato tani ni wato wati ka tu nyanyi ni baile te fonte tula koma in karo na ta sate be kan ko ni te be sate ko no karo na te kan ne fana abole nyama bukara ndri sifala atanyi mol fananje be finkirin anu hala madungo ala meda da furu e finki parnga lon junubu o minduta kabrin bemba adamani awa ala soso e lata setan e yiri dingo do ma ko e kana mina do mo otule saya kunan kunan o dunta hala madungo kono anu saya kunan kunan o makwela leso to minika tarendi wala nyin kura ngulwani nyin sasadi jama jama silan setan aninjiru bola kuwa kama finki nyinu nata finki bani yesu la kumu mwele ani yesu la sembo lwande ani yesu la bala falwande iko kabrin abota jeriko sate bata abita drum bada mabu kata abedawda kafole katara noma kuru ibe kuwele mini mwela anime kaa kuwele mini jela anime fane fawala solo bet shulo bet potola nyame watole nyin finki te fulori iko mine be keri iko eko yesu mi mbota nasare wole be tambika goyo ya kumani ta mario mansa dada dinko katunia yesu la liswaro jibe hala wadi o jato karola apota dada lala yelo la shulo la barangalone hala wadi o yelo ta kono bo liswaro kama anun ala fole kango di dada lako ila mansa asirango lumbina wo sirango wonene ta tala kotenge abetala jele fo abadan wale aka yesu la nale fo sila yesu keta mansa ti ala sirango ta kabrin asonta kafanna jiruboli ala yerobon silo ka mimma lonko abanke silati kango lala ala sila felabe ala tala buluba karola yebe mararola wo sirango wala idada la mansa sirango anene ta buruka la fofau kae shetulu yahudu liolo na bela tare ko konale
wala ila jamano e yesu je mari hakilo tata mansa dauda le kam katu alala kumodi wala ikaye mansa dauda dinke obala fasuranye konga amwe nyame kabri sara tabake yesu e kubandi nata afangoka akaye ku akwe ku alafta ngamine kali katu alone ya dani mi omina ani lafta ila finginti ya tuje bari lafta sula dola abadi ile la nole bari kaya hani nya fele tafta nya yele goto la bela fasote abulo le nya kan nya yele to nya ma ina ta kafu a normal angle ga sila be karaw lo la jande foni dal benta kote ge kontinera ka dua e gambe banko e ala la taro sabato tilimo ga munya nyoye ga nyo kanu tan kodi shi fatan fansola ani sabati dula fatan fansola ka je kontrol be yele kinne be to min botana ala ya fatan fansi toto ado ale be kanule ado be ya tota alafta wala anao fankodi dunya ala le akol be lo dunya konule pro se sotano je ke karu no balati yesu kristo tola amen.